Mana gadi ya kahai wa? Ada wat ka wa? Nana gana hoda donsa. Itu gadi ni te yudari wa zanta. Ne ona sahlu wan zade de. Ne do ina ta. Ra wero ta de bade de hoda donsa ke. Nana gadi itu ne no anti de bade aswa. Nana ungwe suwa. Ta iti ne hoda ado. Nana zini hari yung kiat de genhas. Negeri itu najis tu aje, nana gua ni gua. Nene oni tadi tinu peradun senyum yang kurasi tak konserak gua. Nene ye tip ni star johun jade. Negeri jenah hari ikut kau aja, itu kadine nwe tadi tinu peradun. Tadi itu kadine tu aje, nana gua ni gua. Negeri ne ona tadi tinu peradun negah negadunya. Nene wahine yang gua hata nawate. Itu kadina itu aje, nana gua ni gua. Nenek dari tinu peradun negan jangsua, nenek awangnya kundi dero, ojek eh, nenek yukia wehajin awdi wara, nenek wara junhek kau yang wara sese, nangiri itu naya tu aje, nenek gua negora. Dari tinu peradun nenek yutundu ni, nengiri nenek onu gua sua, nenek kanoda kuadi guana, itu kadina itu aje, nenek gua negora. Dari tinu peradun de anjun hekwa. Nana asin ni guna dek koh gua, ni honeste, usahira, tanah ono usara. Tapi itu kerana itu aje, nana gua ni guna. Negeri ni oni, tapi tiada korado, ni wah ni anjanta. Nene niohun desa, nene kumu di guana. Itu kerana itu aje, nana gua ni guna. Tapi tiada korado, ni kerunda gua, nene yang kia wehaje, azik sunoni istiora dajes. Tapi itu kerana itu aja, nenang gua ni gora. Tapi tiada peradun, nai kundirio, nai kerana uskanuda tuan adon kuah, nai oni yutka wahaja, nai audi wara, nenang wara junhek kuah ayang gua dansa. Tapi itu kerana itu aja, nenang gua ni gora. Tapi tiada peradun nai zita gua, nai wahine nai adunya ni uskanuda kuwati gua ana. Tapi itu kerana itu aja, nenang gua ni gora. Nangiri sauyera jitkaru hiade. Itu kadine nua dan jiti nua radunya wa. Nene yiti sotogo radi wano dajes, radi weras. Da itu kadina itu hage, nana gua ni gura. Da iti nua radun na gayeri ni kawara hage, ne wai ne ne dio wara wane. Da itu kadina itu hage, nana gua ni gura. Da tsiru wano huradun ne tsiru watsia. Ruskah ragete ko dahos wateda nyat wani sadade nangiri eto nayeto age nana gua ni gora eti na horado ni eti sota asta neka wani tadajes ne skani dividi wine wago nana guego ne eti ni staha ta eto karine eto age nana gua ni gora ta eti na horado ne diun kiado ne yun kiado na stahajes nyat wani sadade nyo Ta itu kerana itu aje, nana gua ni gora. Tatsiru wanu peradun, nene royan dam, nene sungguaya dizo. Nana gua hadasa aguego itu loge runda jess. Negeri tatsiru wanu peradun, cinahode ni hut kawa iem gua dihua aje. Ta itu kerana itu aje, nana gua ni gora. Ta itu ni kawa aje, tanah ona itu.